0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman, ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.

menjaga kadar gula dalam tubuh meski penelitian tersebut masih memerlukan penelitian klinis lebih lanjut. Tapi buah acai ini kayaknya masih awam ya buat kita nih masyarakat Indonesia. Suci juga belum tahu nih sebenarnya buahnya ini rasanya seperti apa, terus juga

hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rinduku pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
5: Produe FM.
6: Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produe FM.
9: Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
6: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

Masih di program Bira Teman Terbaik Kamu, tentunya masih ditemani juga teman berdua sama Suci ya. Masih temani kamu teman berdua di segmen Santai Siang hari ini ya. Suci update lagi teman berdua satu informasi dari dunia K-pop. Ada penyanyi Ayu yang kabarnya lagi siapkan album terbarunya teman berdua. Dan di proyek terbarunya ini, Ayu ini dipastikan akan kembali bekerja sama dengan Ho Namjoon untuk proyek video musik lagu utama album terbarunya. Dan kabar tersebut teman-teman dikonfirmasi setelah agensi Ho Namjoon ini membenarkan laporan mengenai partisipasi sang aktor dalam produksi tersebut. Sang agensi menyatakan kalau aktor tersebut akan membintangi video musik lagu utama album terbaru Ayu. Pernyataan resmi tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai keterlibatan aktor tersebut dalam proyek musik terbaru Ayu teman-teman. Jadi kolaborasi terbaru ini teman berdua menandai reuni ya antara Ayu dan juga Ho Namjoon setelah sebelumnya sudah bekerja bersama dalam proyek berbeda. Keduanya pernah dipertemukan teman berdua melalui video musik lagu Never Ending Story yang dirilis di tahun 2025 kemarin. Nah, lagu itu teman berdua menjadi single utama ya dari album remake Ayu bertajuk A Flower Bookmark Part 3. Di album tersebut teman-teman, penampilan Ho Namjoon itu berhasil ya menarik perhatian banyak penggemar kedua aktris tersebut. Dan saat ini kerjasama ini kembali berlanjut melalui video musik lagu utama dari album terbaru Ayu mendatang. Sementara itu, album terbaru Ayu dilaporkan dijadwalkan resmi dirilis kepada publik pada bulan September mendatang. Dan saat ini penggemar menantikan ya perilisan album sekaligus video musik terbaru hasil reuni antara Ayu bersama dengan Ho Namjoon tersebut.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
2: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di Produ Nabila, teman terbaik kamu. Teman Produ, sudah hampir jam 3 sore waktu Indonesia Timur ya. So, ini waktunya buat Suci, teman Produ, pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya. Thank you banget buat kalian yang sudah pada stay tune di RRI Produ Nabire dari jam 10 sampai hampir di jam 3 sore ini. Setelah ini, teman Produ, kamu akan ditemani dengan Kalesdi ya. Dari segmen Santai Siang sampai nanti di segmen Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro

Rere Pro dan Abire, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman-teman Pro semuanya. Aduh, senang rasanya bertemu dan berjumpa lagi bareng kamu. Bayangkan, 2 hari lasting gak dimas ya. Dan ini udah 2 hari gak ketemu sama kamu tuh rasanya kangen banget untuk mengudara kembali. Dan akhirnya berjumpa lagi bareng Lesti yang nantinya akan menemani teman-teman Prodia sampai nanti di pukul 21 atau jam 9 malam ya. Terus semangat aja buat kamu yang sedang menikmati pekerjaan kamu di hari ini ya, di minggu yang baru dengan cuaca yang begitu cerah dan panas banget di kota Nabire ya. Jangan sampai kamu gak semangat ya. Apalagi ini udah mulai detik-detik jam pulang kantor ya, harus tetap semangat. Oke, teman-teman Prodia ya. Pastinya Lesti akan menghibur teman-teman Prodia dengan lagu-lagu hiburan dan juga akan menemani kamu semuanya. Nanti akan update informasi-informasi yang sangat menarik buat teman-teman Prodia ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Pak.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda,

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Cukup 30 detik.
2: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
1: Aduan publik, lingkungan,
2: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
1: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
1: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
2: 30 detik untuk berbagi.
1: Jadilah jurnalis warga
2: dengan RRI 30 detik.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Akhirnya Rebro dan Nebira, teman terbaik kamu dalam Prodio di studio pukul 15.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk santai siang hari ini. Next ya, nanti bakal di update informasi di Info Prodio akan lanjutkan dengan sore ceria.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Kalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Apaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Info Pro 2 FM.
1: Kita mau produksi info Pro 2 bersama saya Lesbi The Klerek. Kita mulai dengan informasi pertama, teman-teman Pro 2. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan menertibkan BUMN secara menyeluruh karena menjadi salah satu sumber praktik korupsi yang merugikan negara. Dan selain itu, teman-teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah ini akan membenahi badan usaha milik negara secara menyeluruh. Dan demikian disampaikan pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026. Dan Presiden mengatakan pemerintah ini telah melakukan konsolidasi besar-besaran terhadap aset-aset BUMN. Hal ini membuat Indonesia kini memiliki kekuatan ekonomi yang mampu bersaing di tingkat global. Presiden meminta masyarakat tidak terus-menerus bersikap pesimis terhadap kemampuan bangsa sendiri. Menurut kepala negara, Indonesia memiliki sumber daya dan potensi ekonomi yang sangat besar apabila dikelola secara benar dan juga bersih.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menghadirkan puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Area Jakarta pada 12 Juli 2026 dan menyapa pimpinan lembaga negara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan juga Jaksa Agung ST Burhanuddin hadir sebagai bagian dari acara peringatan yang melibatkan ribuan peserta dari berbagai daerah. Acara tersebut diisi dengan arahan Presiden Prabowo mengenai penguatan koperasi dan ekonomi kerakyatan dengan kehadiran anggota Kabinet Merah Putih. Pemegang kesamaan pimpinan lembaga negara terlihat selalu interaksi santai, berbincang dan berfoto bersama dengan menunjukkan salam komando di lokasi tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2. Presiden Prabowo menegaskan koperasi adalah instrumen untuk mengembalikan kekayaan Indonesia kepada rakyat dan memastikan hasil pembangunan yang dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Koperasi lahir dari semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi sarana yang tepat untuk memastikan rakyat kecil mendapatkan akses terhadap pembiayaan yang adil. Penguatan koperasi bukan berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya, melainkan memperkuat seluruh elemen perekonomian nasional agar tumbuh bersama dan saling mendukung.
0: Info Pro 2 FM.
1: Teman-teman Pro 2, demikian Info Pro 2 di hari ini pastinya untuk edisi Senin 13 Juni 2026 yang dilansir dari rri.co.id.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kopi Rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diracik oleh tabib Kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya Kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekana ada dua macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan Kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi sekana siang dan kopi sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi sekana tersebut. Kopi sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi sekana adalah kopi sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, Rara Prodia yang biru, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman-teman Prodia. Masih menemani kamu dengan suara ceria bareng Lesdi di hari ini. Nah, buat kamu yang sering banget menggunakan pengharum mobil ya. Jadi, teman-teman Prodia, pengharum mobil itu memang membuat kabin itu terasa lebih segar. Namun, dibalik aromanya terdapat potensi risiko kesehatan yang perlu banget diwaspadai. Hal itu disampaikan oleh dokter spesialis onkologi radiasi, Dr. Ronald. Ya pastinya dokter ini yang memang menangani pasien kanker di Bali tersebut menjelaskan bahwa keluhan seperti pusing atau sakit kepala saat berada di mobil itu tidak selalu disebabkan oleh mabuk perjalanan. Salah satu penyebab yang mungkin terjadi adalah paparan zat kimia dari pengharum mobil. Nah, menurutnya banyak pengharum mobil itu menggunakan FOC, yaitu senyawa organik yang mudah menguap. Jadi senyawa ini dapat banget mengiritasi saluran pernapasan. Dan beberapa jenis VOC ini telah diteliti ya, memiliki sifat yang berpotensi karsinogenik atau dapat memicu kanker. Nah, ia menjelaskan kabin mobil itu merupakan ruang yang relatif kecil dan tertutup. Saat kendaraan terjebak kemacetan dalam waktu lama, pengemudi maupun penumpang berisiko menghirup senyawa kimia dari pewangi mobil dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Bahkan, berdasarkan sebuah eksperimen yang dikutipnya, penyemprotan pengharum mobil selama kurang dari 1 menit pada kabin mobil berukuran kecil, sedang maupun besar dapat menyebabkan konsentrasi VOC ya meningkat secara drastis. Nah, yang lebih mengkhawatirkan, ini menurut Dr. Ronald ya, masih terdapat sejumlah produk pengharum mobil yang mengandung formaldehida. Nah, saat ini telah diklasifikasikan oleh International Agency for Rice ya on Cancer, teman-teman Prodia, sebagai karsinogen grup 1 yang berarti telah terbukti dapat menyebabkan kanker pada manusia, termasuk kanker nasofaring dan juga leukemia. Nah, sebagai alternatif yang lebih aman, Dr. Ronald menyarankan masyarakat menggunakan pengharum alami seperti biji kopi, bunga kering, atau essential oil murni. Selain dinilai lebih minim paparan VOC-nya ya, dan formaldehida, bahan-bahan tersebut juga dinilai lebih ekonomis dibandingkan sebagai produk pengharum mobil yang beredar di pasaran. Ya, meskipun pengharum mobil ini mampu menciptakan aroma yang menyenangkan di dalam mobil, pastinya dalam mobil ya, Dr. Ronald mengajak masyarakat untuk mempertimbangkan kembali manfaat dan potensi risikonya terhadap kesehatan, terutama jika digunakan dalam jangka panjang di ruang yang tertutup.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
4: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman teman Prodio semuanya masih menemani dengan sore ceria bareng Lesdi. Nah, apakah kamu teman teman Prodio, telapak kaki manusia itu memang tidak benar-benar rata ya. Jika diperhatikan, ada bagian yang melengkung, terutama di sisi dalam kaki. Dan lengkung inilah yang membuat bentuk telapak kaki itu setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, umumnya teman-teman Prodio, tipe telapak kaki sering dibedakan berdasarkan tinggi lengkung kaki. Ada telapak kaki datar, normal, dan juga tinggi. Jadi perbedaan ini tuh bisa mempengaruhi cara seseorang

berdiri, berjalan, berlari, hingga memilih alas kaki yang nyaman. Nah, salah satu metode klasik untuk mengelompokkan bentuk telapak kaki adalah arch index dari jejak kaki. Jadi, teman-teman Pro 2, metode ini tuh dapat digunakan untuk membedakan telapak kaki dengan lengkung tinggi, normal, dan juga datar ya. Lalu, kira-kira apa saja tipe telapak kaki manusia nih, teman-teman Pro 2? Yang pertama, telapak kaki datar. Jadi, telapak kaki datar atau flat foot dikenal juga sebagai pes planus. Pada tipe ini, lengkung kaki rendah atau hampir menyentuh lantai. Jadi, orang dengan kaki datar itu biasanya memiliki jejak telapak kaki yang terlihat lebih penuh. Pada sebagian orang, kondisi ini tidak menimbulkan keluhan. Namun, pada sebagian lainnya, kaki datar itu bisa membuat kaki lebih cepat lelah atau serasa tidak nyaman ya saat banyak berjalan. Nah, yang kedua, telapak kaki normal. Jadi, telapak kaki normal atau neutral arch itu memiliki lengkung sedang. Memang beban tubuh umumnya itu tersebar lebih seimbang antara tumit, bagian tengah, dan bagian depan depan kaki. Nah, tipe tersebut sering dianggap sebagai bentuk yang paling netral karena kaki dapat menopang tubuh dengan cukup stabil saat berdiri, berjalan, maupun berlari. Nah, yang ketiga, telapak kaki tinggi. Jadi, telapak kaki tinggi disebut juga high arch atau pescafus. Itu tipe ini memiliki lengkung kaki terlalu tinggi sehingga bagian tengah telapak kaki itu lebih sedikit menyentuh lantai. Beban juga biasanya itu lebih banyak bertumpu pada tumit dan bagian depan kaki, terutama sisi luar. Karena itu, sebagian orang dengan lengkung kaki tinggi bisa lebih mudah merasa tekanan di area tertentu saat berjalan atau memakai sepatu yang kurang sesuai. Nah, jadi teman-teman Pro 2, telapak kaki manusia itu pastinya rata-rata ya, karena memiliki beberapa lengkung. Jadi lengkung utama yang paling dikenal adalah media longitudinal arch, yaitu lengkung memanjang di sisi dalam kaki. Jadi selain itu ada juga lateral longitudinal, itu pastinya, dan juga transverse arch, teman-teman Pro 2. Nah, lengkung ini bisa dan bukan sekedar bentuk anatomi ya, fungsinya tuh membantu kaki menopang tubuh, meredam beban, hingga menjadi tua saat berjalan atau berlari. Nah, jadi teman-teman Pro 2, menariknya manusia tidak langsung lahir dengan lengkung kaki yang jelas. Anak-anak umumnya memiliki kaki datar fleksibel, lalu lengkung kaki berkembang bertahap pada dekade pertama kehidupan. Nah, dengan demikian, telapak kaki datar pada anak kecil tidak selalu berarti kelainan ya teman-teman Pro 2. Namun jika bentuk kaki disertai nyeri, mudah lelah, atau mengganggu aktivitas, pemeriksaan ke tenaga kesehatan dapat membantu memastikan kondisi kaki dan kebutuhan alas kaki yang sangat tepat. Oke, teman-teman berhadiah, jangan kemana-mana, ada Joyce Lucy, lampu kuning.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
3: Hey. Bring them out. Yo. Produ FM.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Stay tuned on Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta sama itu uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan, Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Oke, semua puluh kembali satu pikir horse teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 di studio pukul 18:25 ya. Dan Lesti masih menemani kamu dengan Sore Ceria sampai nanti di pukul 20, dilanjutkan dengan Jaga Malam sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur.
3: Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Akhirnya Prodo Nobile, teman terbaik kamu, masih menemani teman-teman Prodo semuanya dengan sore ceria bareng LSD. Nah, teman-teman Prodo, jahe ini pastinya telah lama dikenal sebagai salah satu tanaman herbal yang memang banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Nah, selain menjadi bumbu dapur, rimpang ini juga dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan apabila dikonsumsi secara rutin dalam jumlah yang wajar. Jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol, sogaol, dan juga singeron yang bersifat antioksidan serta anti radang. Nah, kandungan tersebut ini dapat membantu melindungi tubuh dari paparan radikal bebas sekaligus mendukung daya tahan tubuh. Mengonsumsi jahe secara rutin ini juga dapat membantu meredakan mual termasuk akibat mabuk perjalanan maupun keluhan pada awal kehamilan. Dan selain itu, minuman jahe ini hangat kerap dimanfaatkan untuk membantu meredakan gejala flu ringan, melegakan tenggorokan, dan memberikan sensasi hangat pada tubuh. Jadi teman-teman Prodo, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa jahe berpotensi membantu melancarkan pencernaan, mengurangi perut kembung, serta meredakan nyeri otot dan sendi berkat sifat anti radangnya. Nah, meski demikian, manfaat tersebut juga dapat berbeda pada setiap orang dan juga tidak menggantikan pengobatan medis. Para ahli mengingatkan agar konsumsi jahe tetap dilakukan dalam batas yang wajar. Nah, bagi seseorang yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, memiliki gangguan pembekuan darah atau memiliki kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum mengonsumsi jahe secara rutin. Jadi dengan kandungan senyawa bioaktif yang dimilikinya, jahe dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat apabila diimbangi dengan konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Produser. Teman terbaik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
3: Basuh dulu tangan tuh, awak nih kebiasaan.
2: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
4: Jangan main depan sini.
2: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
5: Pulau yang dimiliki Indonesia.
6: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
2: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Oke, Rere Prodiana Biru Rumah Terbaik. Ya, kita masih dengan mau bilang masih dengan suara ceria, tapi Lesti baru sadar ya teman-teman Prodiga. Ternyata ini lagi 10 menit kita akan mengakhiri untuk sore ceria. Tapi sebelumnya Lesti mau share dulu nih buat teman-teman Prodiga. Kalau kita sering banget mengkonsumsi jamu teman-teman Pro 2. Jadi kali ini jamu itu adalah warisan ya, dan pastinya menjaga kearifan Nusantara. Nah, jadi kalau kita ngomong soal jamu ini teman-teman Pro 2, ternyata jamu merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah dikenal selama ratusan tahun. Nah, jadi minuman herbal ini berbahan rempah-rempah ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi masyarakat, tetapi juga mencerminkan pengetahuan leluhur dalam memanfaatkan kekayaan hayati Nusantara. Nah, jadi teman-teman Pro 2 melansir laman UNESCO, jamu ini merupakan praktik kesehatan tradisional yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi pada 2023 budaya sehat jamu resmi masuk dalam daftar warisan budaya Tek Benda UNESCO sebagai pengakuan atas nilai budaya dan juga praktik tradisional yang terus hidup di masyarakat. Nah, jadi racikan jamu itu umumnya memanfaatkan bahan alami seperti kunyit, jahe, temulawak, kencur, dan asam jawa. Nah, di berbagai daerah, bahan-bahan tersebut ini diolah menjadi minuman herbal dengan resep yang berbeda sesuai tradisi setempat. Jadi teman-teman Pradiwa, di tengah meningkatnya tren gaya hidup sehat, jamu kembali diminati berbagai kalangan. Selain dikonsumsi sebagai minuman sehari-hari, kini jamu hadir dalam berbagai inovasi penyajian sehingga lebih mudah diterima generasi muda tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Jadi pelestarian budaya minum jamu diharapkan tidak hanya menjaga identitas budaya bangsa, tetapi juga mendorong pemanfaatan kekayaan rempah Indonesia secara berkelanjutan. Jadi sepertinya teman-teman Pradiwa, dari tahun ke tahun pastinya jamu itu nggak pernah hilang gitu ya teman-teman Pradiwa. Dari Lesti juga masih kecil-kecil, masih PAUD, ternyata jamu tuh udah ada, bahkan udah sering minum. Sampai yang ada ini teman-teman Pradiwa, sampai udah umur 28 tahun, mau jalan 29 ya, ternyata jamu itu adalah menjadi warisan kearifan Nusantara. Jadi manfaat minum jamu juga pastinya bisa membuat tubuh kita sehat dan membuat badan kita nih bau enak gitu teman-teman Pro 2. Kalau kamu nggak percaya, kamu coba aja teman-teman Pro 2. Oke, kita break dulu dan di studio pukul 19.53 menit, dan kita cukupkan dulu untuk sore ceria teman-teman Pro 2. Tenang, jangan sedih dulu. Nantinya bakal Lesti menemani kamu dengan Cangeman di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin.

0: kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
0: Wah, wah, wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Aku hema Gucci,
2: aku hema Louis Vuitton. Stay tune on Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Dari jam mereka nomor 74 Nabi Rapapa Tengah. Kita masih dengan Jaga Malam bareng Leslie, teman-teman Produe. Dan di studio pukul 20:31 ya waktu Indonesia Timur. Nah, maksudnya teman-teman Pro 2 kali ini terkait, ini Lesti mau share buat teman-teman Pro 2 terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan luncurkan program pemberdayaan ahli waris. Jadi teman-teman Pro 2, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan bagi penerima manfaat dan ahli waris peserta. Dan program tersebut ini dijalankan melalui konsep 3P, yakni pelatihan produktif dan profit, agar santunan dapat menjadi modal usaha. Dan BPJS Ketenagakerjaan menargetkan minimal 10% peserta yang sudah produktif dalam 3 bulan setelah pelatihan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacangan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu dalam Pradiri 1,1 lebih 2 menit dari Indonesia Timur. Saya mesti pamit dan kita akan bergabung dengan Pradio Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: FM Jakarta dan di relay Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
2: Hai, hai, howdy, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Ya, what's up, ada kita berdua lagi, nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
2: Gokil.
1: Di hari Senin, yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
2: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini kan.
1: Ah, masa sih?
2: Parah.
1: Kata siapa?
2: Kata para pemberi kerja.
1: Aduh, benar sekali.
2: Di hari ini Edit ya, yes. Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
1: Betul.
2: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
1: Kata siapa?
2: Kata dia.
1: Oh kata dia, oh iya benar sih, benar-benar.
2: Gitu, jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua.
1: Kata siapa?
2: Aduh.
1: Oh enggak gitu ya, gitu ya.
2: Tapi bener itu.
1: Iya, iya, iya.
2: Itu.
1: Kata siapa?
2: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
1: Iya, udah.
2: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
1: Kata siapa? Judulnya.
2: Kata Tiffany Kenanga.
1: Ya, iya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenanga. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
2: Betul.
1: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
2: Yes.
1: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
2: Betul ya. Banget. Dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan, Edit ya? Katanya, kata Edit akan
1: kata menjadi. Kata siapa?
2: Dan gimana teman-teman masih di MLC?
1: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat
2: sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
1: Kata siapa?
2: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
1: Ada Tiffany Kenanga yang berdua.
3: Selamat malam. Keren banget nih.
2: Supaya dia dari tadi misalnya gini,
3: kata siapa
2: lagi opening terus kayak kata siapa? Kata siapa? Udah 3 kali keluar.
3: Foreshadowing-nya keren.
2: Iya, iya, iya.
3: Suka-suka.
1: Bener kan?
2: Iya, iya.
1: Penyiar, bro.
2: Malam hari kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
1: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih? Berarti kemarin ya? Baru tanggal 10 ya?
3: 10, baru tanggal 10 ini.
1: Kemarin ya?
3: Jadi baru berapa sih? 3-4 hari ya?
2: Iya, hari.
3: Rasanya senang, terus ini juga project yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
2: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
3: Iya.
2: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
3: Annoying ya?
2: Iya, annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
3: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
2: Teorinya dari situ.
1: Benar.
2: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
1: Kata kayak gitu tadi.
2: Iya, benar.
3: Baru 2 menit udah berapa kata sih?
2: Iya.
1: Tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
3: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
1: Itu gokil banget sih.
2: Itu badminton nih jago dong.
3: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
2: Seorang Yoza Ganta.
3: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya. Maksudnya
2: seorang Yoza Ganta.
3: Kaget. Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
1: Gitu.
2: Enggak usah kata siapa. Dia pengen membuktikan gitu.
1: Benar.
2: Bisa banget karakternya.
1: Benar, enggak
3: salah. Tapi bukan Kak, ada yang lain.
2: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
3: Yes, betul.
2: Gua bisa kok tanpa lo gitu.
1: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari apa lingkaran setan itu
2: agak
1: susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
3: Itu saya juga enggak tahu ya kan. Tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku, menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
1: Bener.
3: Gitu. Jadi mungkin apapun yang yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
2: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
1: Cheat code-nya ya.
2: Cheat code-nya harus ada orang baru.
1: Benar.
2: Iya iya. Menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
1: curhat sedikit. Nitip cerita
2: iya dong. Gitu.
3: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
1: Iya, benar.
2: Iya, benar.
3: Ada.
2: Ada.
3: Jadi semuanya kan relate ya semua ini pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
2: Terlalu positif ya. Ya terlalu positif.
3: Positifnya di sana.
2: Iya iya iya.
3: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar, aku sampai aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya, neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
2: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
3: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
1: Jadi seru
3: sangat,
1: sih.
3: Wah, bikin refresh banget.
1: Bener sih, bener.
2: Gitu. Waktu itu kemana?
3: Aku waktu itu birthday ke Malai.
1: Wow, berapa hari?
3: Ke Malai. Aku 5 hari. Aku weekdays sih, kan.
1: Oh, oke.
3: Okay. Weekdays. Weekdays.
1: Benar.
3: Cuma sebelumnya aku ke Taiwan.
1: Itu seru banget.
2: Oh,
3: ke Taiwan seru banget, Kak. Wah, itu kayak Jepang tapi budget gitu.
2: Benar.
1: Iya sih, benar.
3: Iya
1: sih,
3: benar. Seru banget.
2: Asian-nya masih kerasa gitu ya.
3: Iya. Kerasa banget culture-nya, luar biasa. Jadi sangat recommended.
1: Benar.
2: Lu tau gak sih Dit ada lagunya?
1: Apa tuh?
2: Kamu ke Taiwan.
1: Kamu ke Taiwan.
3: Gak nyangka loh.
2: Sorry.
1: Maaf ya.
2: Iya, sorry. Jadi itu cuma pro 2. Kalau misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
1: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Benar. Gitu kan? Kata Tiffany.
2: Kata siapa? Kata Tiffany.
1: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Okay. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Yes.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Yes,
2: dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
1: Jangan bersedih ya.
2: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
1: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya ya?
3: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016.
1: 16.
2: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya.
3: Tapi
2: ngomongin putus cinta gitu.
1: Wow. Bener.
2: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
3: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
1: Wow.
3: Versi yang sudah punya pengalaman.
1: Asik.
3: Gitu. Karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan dan lain-lain ke soal percintaan, jadi sangat soft gitu transisinya yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu. Cuman pernah lo kak aku bikin konten soal ini, terus habis itu konteksnya tuh aku juga lagi patah hati gitu kan.

0: Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering nggak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering nggak?
1: Lagi belajar buat sering sih kak, karena kan maksudnya kadang-kadang kita nggak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu
1: ya. Kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
2: Meskipun geradakan gitu jalannya.
1: Tetap aja ya. Iya gitu. Soalnya bukan aduh bukan swasta soalnya.
2: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
2: Bukan berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
1: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
2: Iya, bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
1: Alternatif puncak.
0: Iya, aduh.
2: Puncak mas.
0: Bener. Oke, tapi kalau di lagu kata siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
1: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga dari kata siapanya kan juga kayak kata siapa gue nggak bisa sama tanpa lo gitu iya gitu sih. Kan jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini nggak ikhlas
0: ini tengil
1: mungkin ada sedikit keikhlasan di sana cuman ada sedikit apa ya sedikit apa bayangan-bayangan dari dendam karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan tapi sebenarnya ya patah hati ya nggak apa-apa sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance pikirku aku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak. Nyanyinya juga seru.
0: Bener sih. Si itu siapa?
1: Siapa? Orang kita lahir sendiri kan emang barengan kan enggak
0: gitu. Juga. Bener.
2: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi tuh kayak lihat lo nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lo buktiin bahwa lo tuh bisa. Betul. Gitu.
1: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya, nah, itu dia.
1: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
2: Iya. Ya, gue bisa kok. Gue bisa.
0: Lu siapa?
2: Tetap nangis sih tapi ya. Tapi tetap nangis. Ya enggak apa-apa manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
2: Betul.
0: Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
2: Harus banget gitu.
0: Benar.
2: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat atau ternyata orang-orang terdekat ini nggak sengaja relate nih.
1: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan. Karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi. Aku juga bilang
2: Oza ya,
1: Tiba-tiba.
0: Iya juga sih.
1: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya produser juga kebayang dan akhirnya

0: nya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke.
2: Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
1: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenanga dengan single terbarunya, Kata Siapa?
3: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
1: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih.
2: Kata siapa?
1: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
3: Iya, belasan.
1: Belasan ya?
3: Belasan, hampir belasan.
1: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow, wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
2: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
1: Bener.
2: Gitu.
3: That's true.
1: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini, tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
3: Kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
2: yang manjat-manjat lah. Yang naik-naik ke atas lah.
3: Termasuknya cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
1: Wow.
3: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun
1: bener.
3: Musik-musik tengil kan. NPD gitu.
1: Bener sih.
3: Cocok gitu.
1: Bener.
3: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
1: Wow.
3: Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
1: Benar.
2: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
3: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
1: Wey, Kamga.
3: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Okay. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan.
1: Bener,
3: dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Kita udah patah hati dulu.
2: Karyanya Kamga.
3: Maafkan lah. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kakamu juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
1: Benar.
3: Kayak nggak ada beban gitu.
1: Seru. Berapa sih rate kamu tuh jadi vokal director?
3: Nanti
2: nggak usah.
1: Banyak tahu aja. Kayak semua lagu ada kamga.
2: Kamga komen dong di bawah. Tolong rate berapa? Iya. tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga pasti ke-mention sama Kamga.
3: Betul.
2: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Ada yang nanya soal ini.
2: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
1: Fitro di Padang nih.
2: Oh.
1: Kaya, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
2: Iya.
3: Berharapnya iya, tapi bukan.
1: Bukan ya.
3: Biar kayak enggak shady gitu ya.
2: Yeah.
3: Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
2: Sumatera juga.
3: Aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa, Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya?
2: Enggak
3: kelihatan.
2: Soalnya dia juga nanya nih kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
1: Aduh,
2: kenapa?
1: Enggak ada.
3: Ya,
2: bukan orang Padang kebetulan.
3: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
2: Mungkin keluarga juga kaget, Tiffany orang Padang
3: ternyata. Kok kayak gitu, bukan keluarga ya?
2: Kayaknya bukan ada darah Padang.
3: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya.
2: Ipar aku
3: orang Padang dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat-sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
2: Nasinya tahu enak di sana.
3: Iya.
1: Nasi Padang.
3: Nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
2: Nasinya.
3: Nasi aja.
2: Makan nasi.
1: Iya.
2: Ini berdasarkan pengalaman gue.
1: Oh iya,
2: Kata
1: siapa?
2: Kata Tiffany Kenanga barusan.
3: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
2: Iya,
3: sama-sama Sumatera.
2: Belum, mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
1: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
2: Apakah ada muka-muka Padangnya makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
3: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
1: Oke.
3: Iya. Yeah.
1: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
3: Belum ada ya tadi enggak? Belumannya belum nemu. Nanti kita call back lagi.
2: Sabar ya, sabar.
3: Sabar. Sabar.
2: Belum nemu, belum nemu. Oke.
1: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadinya ya, bareng sama Tiffany Kenanga.
2: Betul.
1: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
2: Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna, kalau menurut Tiffany Kenangan menjadi warna apa ini?
2: Warna.
0: Karena ada tengil-tengilnya, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay.
2: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar.
2: Itu, jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wah, ini.
2: Tiba-tiba lavender ungu kebiruan.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tinta pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya.
2: Yang suka nempel di casting. Iya.
1: Sama di kuku suka hilang.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah. Warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan. Nah, mungkin maksudnya
1: aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silakan aja.
0: Itu
1: jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia atau tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi, jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuman kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
2: Dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Yeah. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja. Gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali pengalaman aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya deh.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin mungkin
2: Kauza bagian
0: ya, aduh
1: versinya Kauza tapi
2: Rafinya
0: ya.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke. Tapi buat tempat pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP. MV-nya? Dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
1: Oke. YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga, sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di pro 2 RRI. Oke. Seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih
1: banyak. Sukses selalu buat kata siapa ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
1: Yes.
2: Tidak, sama
0: sekali. Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu gitu
0: ya. Versi Oza, Orza fashion, Orza version.
1: Iya benar-benar. Gak usah kayak gitu.
2: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
1: Benar-benar. Oke, terima kasih juga buat tempat produksi seluruh Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul,
1: abis. Buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube. Tiffany Kenanga. Dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
1: Dan
2: Tiffany Kenanga.
1: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye bye. Music Life Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sesuatu di Jogja dari Aditya Sofian, baru aja kamu dengerin.
1: Betul, emang di Jogja tuh selalu punya sesuatu yang menyenangkan.
0: Kenapa suara lu begitu?
1: Nahan batuk bro. Masa harus gua kasih
0: tahu? Oh iya benar.
1: Iya.
0: Oh iya, maksudnya batuk dulu aja gitu.
1: Kan lagi.
0: Iya, itu kan contoh ya.
1: Itu contoh.
0: Benar. Jadi masih ditemenin sama Elan dan Edit, teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini ya.
1: Mm-mm.
0: Dan di malam hari ini buat kamu yang mau curhat boleh banget nih merapat ke Hotline Pro 2 FM Jakarta.
1: Yoi.
2: 0811 800 105.
0: Berhubung ini adalah malam Jumat. Malam apa sih?
1: Enggak dong, malam bantu aku.
0: Malam bantu aku.
1: Ting tang ting.
0: Di malam hari ini buat kamu yang kayaknya baru balik kerja nih, Senin-Senin nih cuy ya.
1: Yoi.
0: Kayaknya asik kita ngobrol-ngobrol santai aja ya.
1: Lu tipikal orang yang kalau misal hari Senin gitu ya, karena kan ini awal minggu banget.
0: Awal minggu
1: hari
0: banget.
1: Pertama kerja lah istilahnya.
0: Betul,
1: lah ya,
0: betul.
1: Di minggu ini gitu kan. Lu biasanya tipe yang hari ini kayak yaudah santai aja, misal lu pulang kantor langsung nongkrong.
0: Enggak kuat. Enggak mungkin kuat gue Senin.
1: Atau langsung Senin balik gitu.
0: Enggak mungkin gue. Pasti kalau sore Senin udah capek ya.
1: Iya sih, bawahnya kayak pengen pulang langsung ya.
0: Pasti pengen pulang langsung. Dan karena energi yang lu pakai di hari Senin itu kayaknya lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya.
1: Iya sih, mungkin sih.
0: Hari-hari lainnya.
1: Iya benar-benar, karena mungkin hari Senin ya biasanya kan arrange buat satu minggu ke depan.
0: Bener. Biasanya kan orang kalau di kantor ada yang weekly meeting, ada yang town hall gitu-gitu.
1: Apa
0: kan.
1: Bahasa korporat.
0: Ah ini biasanya ada yang meeting of the week.
1: Apa itu?
0: Meeting mingguan. Iya. Terus ada sales report, ada weekly report, gitu-gitu kan.
1: Iya sih.
0: Jadi
1: sibuk lah pokoknya.
0: Iya sibuk banget hari Senin, makanya kayaknya kalau nongkrong prefernya di hari Jumat.
1: Iya sih, mungkin kayak
0: siang.
1: Jumatan mas. Jumatan.
0: Jadi itu nongkrong.
1: Iya nongkrong kita. Ibadah.
0: Iya benar. Benar.
1: Luar biasa.
0: Gue pikir tuh semua orang kayak gue deh. Yang kayak setiap Jumat pasti ke masjid.
1: Masa?
0: Iya, pasti gue pikir kayak gitu. Emang lu enggak ya?
1: Oh, lu tiap Jumat ke masjid?
0: Iya.
1: Kok gue?
0: Kemana?
1: Tiap hari ke masjid.
0: Boleh. Iya. Lu tiap hari ya?
1: Tiap hari.
0: Iya, gak ketemu gua pantas.
1: Iya sih, bener.
0: Aku kan paginya subuhnya.
1: Iya, gua numpang tidur.
0: Katanya numpang tidur begitu.
1: Bener.
0: Iya. Mungkin teman berdua ada yang punya keluh kesah di Senin hari ini.
1: Bener.
0: Boleh di sharing ke kita ya.
1: Yoi, kita terbuka banget buat lo semua yang ingin seru-seruan. Jadi langsung aja merapat di WhatsApp kita di
2: 0811 800 105.
0: Gue kasih yang beneran aja deh.
1: Atau bisa langsung merapat di Instagram kita di
2: @pro2fmjkt.
0: Belum bikin. Pokoknya kita bakal seru-seru sampai nanti jam 12 malam. Edit, ingat ya, edit ya.
1: Yoi.
0: Oke.

0: Eh, tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh, laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu nggak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita nggak tahu virus apa yang lagi lu bawa, kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

0: MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadi back banget.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

0: Jol, suara tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya ini anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Memasuki jam 10 malam.
0: Yoi.
1: Itu waktunya perut lo mulai lapar.
0: Alias dia lapar guys, jam segini.
1: Apa ya malam-malam jam segini enak ya?
0: Nah, kita tanya ke teman Pro 2 kali ya.
1: Iya kan?
0: Hey guys, kalau misalkan kalian nih lapar di jam-jam krusial gini nih, kira-kira lo mendingin makan apa?
1: Gue pengen sesuatu yang gak umum lah.
0: Oh, ini sate menjangan.
1: Daging
0: rusa.
1: Agak jauh. Gue penasaran sih tapi sih.
0: Iya gak sih?
1: Iya kan?
0: Kayak apa sih rasanya menjangan tuh?
1: Menjangan.
0: Udah tahu gue arahnya ke situ pasti. Sate menjangan ya. Lu coba tuh daging rusa tuh. Satunya 170.000.
1: Penasaran sih gue sih.
0: Iya. Yeah.
1: Lo kira mau donasi?
0: Apa rusanya?
1: Aduh.
0: Agak susah nyari rusa. Ah, banyak dit.
1: Apa?
0: Di Bogor tuh.
1: Jangan.
0: Di Istana Bogor.
1: Itu beneran. Men, jangan. Itu men, jangan.
0: Emang? Itu kan dia suka ke pager-pager kan? Comotnya satu, Lid.
1: Karena pagernya ayu.
0: Pager ayu. Pager ayu.
1: Jangan dong.
0: Itu kalau dicomot satu pas pampres, ini gak? Nyadar gak ya? Kayak tadi.
1: Itu di absen kalau pagi. Itu di absen.
0: Kayaknya tadi 300.
1: Takutnya ada yang pura-pura jadi rusa masuk kan.
0: Oh iya bener. Lu kayaknya ini nih tapir kok di sini.
1: Aduh terlalu beda.
0: Kenapa di sini lu gitu?
1: Terlalu beda. Kayaknya ini kijang nih. Mesin lagi.
0: Kijang super ya.
1: Kijang
0: kijang doyok. Kijang doyok. Tapi gitu bro, dua kalau misalkan lo lapar jam segini, mendingan lo makan apa? Boleh dong kasih tahu nih, karena edit lagi nge-scroll nih dari tadi nih.
1: Yo, gue nge-scroll Twitter.
0: Jangan dong. Nih jatuh nyari thread gitu.
1: Thread bener.
0: Lo kalau mau kasih tahu edit, boleh nih, dia lagi lapar. Ya nanti gue minta lah makanan.
1: Aduh. Kira-kira enaknya makan apa jam segini ya?
0: Tadi kita kepikiran martabak ya. Martabak. Cuma kalau martabak nanti lo beli nasi.
1: Nggak usah.
0: Agak janggal ya kalau kayak gitu.
1: Nggak usah.
0: Kalau selain martabak apa?
1: Terlalu diseriusin.
0: Iya, sorry. Kalau selain martabak apa dit pilihan lo?
1: Martabak kan itu ini kan maksudnya bisa ngindar kan.
0: Martabak.
1: Iya, bisa ngindar.
0: Iya, benar.
1: Kalau enggak bisa ngindar martabok.
0: Jatuhnya ini Ben Hadroh ya, Ben Tabok tuh, Hadroh tuh. Bentar.
1: Bener.
0: Kalau menurut lo teman berdua, coba dong kasih tahu kira-kira edit harus makan apa malam hari ini. Nyobain apa nih di sekitaran Jalan Merdeka Barat dan sekitarnya mungkin. Di Jakarta Pusat. Kita bosen coy ke warteg-warteg lagi belakang.
1: Kita bosen nasi telur mulu.

0: Mbak, minggir dikit dong. Saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

0: Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Bro 2. Ini memasuki jam 10 malam. Ini adalah sesuatu yang kamu tunggu-tunggu, yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Udah sih, cuma udah lama. Udah siap Bro? Udah siap, oke. Ini nih dia, spesial kesukaan kamu yang udah kamu tunggu dan sudah ditanyakan.
1: Bisa buruan gak? Bisa buruan, bisa buruan. Durasi nih kita durasi.
0: Selamat datang di Kumba.
2: Kamu punya masalah? Tenang, semua masalah kamu bisa dikumba. Konsultasi bareng Simba.
1: Kenapa lu jadi ayam?
0: Selamat malam. Selamat datang di Kumbah Konsultasi bareng Simba, yang tadinya akan menjawab keluh kesah kamu di malam hari ini. Jangan batuk dong, Mbak.
1: Iya, maaf. Mbak kan udah tua. Ya itu namanya gaslighting. Itu contoh gaslighting tuh. Itu contoh real dari gaslighting.
0: Jangkrik agak pelan dikit.
1: Oh iya, sorry. Ini kawanan. Iya.
0: Agak pelan lagi jangkriknya. Aduh, mati.
1: Sorry. Iya. Gimana?
0: Seperti biasa tentunya buat kamu semua yang ingin bertanya, mungkin hari Senin kamu punya keluh kesah. Jadi silakan aja datang ke hutan sepi Pro 2. Hobi Pro.
1: Asik.
0: Dan seperti biasa udah bareng dengan
1: dengan Mbak Citot.
0: Oh iya, betul. Selamat malam Mbak Citot.
1: Selamat malam Edit dan juga para teman para penonton. Untuk para teman Pro 2 sekalian, kembali lagi bersama saya Mbak Citot. Bersama saya Mbak Citot selama 1 jam ke depan akan menyajikan sebuah buah-buahan. Sebuah berita yang pastinya tidak pernah kamu dengar dimanapun.
0: Udah mulai dari Blok M.
1: Di Blok M ada. Iya, ada Blok M Hub.
0: Aduh bener.
1: Hub.
0: Itu kalau yang ungu providernya.
1: Ah iya benar, udah gak ada tuh. Gak apa-apa berarti disebut. Udah gak ada.
0: Udah gak eksis.
1: Kurang eksis deh. Kurang eksis sekarang dia.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ini yang jadi bintang iklannya.
1: Iya, yang jadi kiper. Iya, New Year.
0: Salah.
1: Bukan.
0: Markus Horis.
1: Ah, kasihlah.
0: Aduh.
1: Di malam hari ini Edit senang sekali nih Mbah balik lagi nih akhirnya ke Hupi Pro.
0: Yoi.
1: Di malam hari ini memang banyak sekali apa ya, kenangan dan juga di sini hewan-hewan juga masih jinak-jinak Edit ya.
0: Kebetulan tadi saya juga ngobrol sama Tiffany Kenangan.
1: Oh, iya benar, Kenangan. Iya.
0: Benar.
1: Mbak tuh senang banget sama di sini hutan ini tuh kangen gitu. Mbak kan berapa waktu ini libur ya?
0: Bener, kemana sih Mbak?
1: Mbak tuh lagi biasa lah. Mbak lagi mencoba bisnis baru.
0: Apa tuh?
1: MBG. Itu masakan adalah bini gue.
0: Lagi buka restoran.
1: Lagi buka restoran, Mbak. Jadi istri Mbak ini mulai masak ya. Mm-hmm. Eyang putri mulai masak banyak gitu. Mbak coba bikin resto akhirnya lah.
0: Terus ketika Mbak pertama kali coba gimana rasanya?
1: Ya, biasa aja. Oh, enak, maksudnya enak.
0: Oh, enak.
1: Enak, iya. Jadi Mbak memutuskan untuk coba Mbak bikinlah bisnis ini.
0: Oh, apa makanan favorit dari masakan Eyang?
1: Jadi dia tuh punya menu khusus.
0: Oke, nah lucu nih.
1: Ah, thank you. Udah kita keluar aja.
0: Apa bang menu khusus?
1: Dia penuh.
0: Salah. Menu khusus.
1: Masa Indra begitu?
0: Menu khusus ya maksudnya.
1: Dia ini punya yang namanya rica-rica entok betina.
0: Oh, harus betina.
1: Harus betina.
0: Kenapa Mbak?
1: Karena kalau jantan nggak enak alot ternyata.
0: Kan betina nggak boleh disembelih.
1: Oh iya benar.
0: Betina produktif.
1: Gak ini nggak disembelih. Oh. Jadi langsung cemplung. Langsung dicemplungin gitu, langsung campur bumbu gitu. Jadi ini oseng-oseng entok ini enak banget ini.
0: Iya masih muda kan?
1: Iya entoknya masih muda.
0: Berapa umurnya?
1: Ya 2. hari
0: masih pijik,
1: masih kuning,
0: masih kuning.
1: Itu enak, coba nanti Mbah coba bawain ya entok-entok itu.
0: Oh benar, masih hidup kan entok?
1: Iya masih hidup.
0: Bumbunya terpisah kan, suruh masak sendiri maksudnya.
1: Ini biji pala. Ini silakan olah sendiri. Iya iya, Mbah kangen banget ini sama hutan ini, sama Edit juga di sini. Oh, asisten iya, asisten Mbah ini kangen Mbah sebenarnya.
3: Iya, jadi
1: nggak usah. Dan di Mbah lihat sih hutan mulai ramai ya Edit ya.
0: Waduh, ada gajah.
1: Itu gajah Mbah itu.
0: Oh.
1: Itu gajah Mbah.
0: Namanya siapa?
1: Duduk.
0: Gajah.
1: Namanya gajah Duduk.
0: Oh iya. Oh iya benar.
1: Mbah panggilnya Dimur.
0: Karena udah om-om ya.
1: Oh iya, Pak.
0: Dimur.
1: Udah uwa-uwa ya. Iya, udah uwa-uwa.
0: Wah, Dimur.
1: Iya, itu gajah Mbah tuh barusan.
0: Oh, gitu.
1: Dimur duduk Dimur ya. Jangan nakal ya.
0: Oh iya.
1: Itu Edit diturunin, Edit jangan tangannya tuh. Iya, ya ampun.
0: Belalai suka kemana-mana.
1: Iya, ini gajah tapi pesek.
0: Tapir. Namanya Tapir.
1: Tapir namanya.
0: Tapir.
1: Sorry. Iya, ya, ini Dimur diikat. Ini suruh ngobrol sama Elan aja di luar.
0: Oh iya,
1: ya.
0: Ngobrolnya apa kira-kira? Kita panggil Elan kali.
1: Gak usah, biarin dia di luar aja. Takutnya udah kepenuhan di sini.
0: Oh iya, bener sih, bener.
1: Iya, gimana kalau akhirnya kita buka klinik lagi, Dit, malam hari ini?
0: Boleh. Ini sudah ada yang merapat atau belum nih?
1: Sudah.
0: Siapa itu, Mbak?
1: Ini ada dari, ini apa sih ini kalau WhatsApp begini tuh kenapa sih?
0: Kenapa?
1: Jadi WhatsApp-nya ke ini, waiting for this message.
0: Oh iya, coba ceritakan saja.
1: Coba kamu ketik aja ini, kayaknya agak error ini ya.
0: Iya.
1: Coba kamu ini aja lah, apa SMS?
0: Aduh,
1: SMS. SMS siapa ini bang?
0: SMS coba. Katanya semua makan
1: semut.
0: Tapir.
1: Iya, tapir.
0: Benar.
1: Semut. Enggak apa-apa.
0: Iya, enggak apa-apa. Ya,
1: agak pedes aja.
0: Iya, benar.
1: Gigit dikit. Ada yang mau konsultasi nih.
0: Kira oke kenal itu. Oke kenal itu.
1: Enggak usah dibacain lah.
0: Kenapa katanya?
1: Oh iya, ini ada yang mau curhat katanya.
0: Hari ini kok enggak kelihatan ya?
1: Kayaknya dia ini deh. Apa dia tuh? Dia udah malas deh kayaknya.
0: Oh, iya, kayaknya.
1: Iya, iya. Jadi ini ada dari 087.
0: Usah. Jangan dibaca. Jangan dibaca.
1: Tapi ujungnya enggak disensor.
0: Enggak, kita random aja.
1: Oh iya, kayaknya. Iya. Ini siapa? Kita harus panggil nama asli apa nama samaran?
0: Nama maunya apa? Nama apa?
1: Samaran Brezensky.
0: Tamara.
1: Sorry.
0: Gue yakin juga dia enggak tahu.
1: Jadi ada yang
0: Ais.
1: Oh iya, Ais.
0: Gitu,
1: kan? Katanya Mbah malam ini mau konsul dikit aja.
0: Oke.
1: Okay, kalau lagi burn out.
0: Aduh.
1: Waduh. Oh burn out banget.
0: Oke.
1: Okay. Burn out BGT katanya. Waduh. Besok udah disuruh kumpulin laporan magang. Tapi gue, gue ini.
0: Iya, gue BIA.
1: Gue juga tuh. Iya. Gue juga punya tugas UAS film belum selesai.
0: Oke. Okay.
1: Habis itu langsung tugas presentasi. Mm-mm. Belum lagi UAS konten.
0: Oh.
1: Wallahi, waduh. Hari ini udah pakai wallahi. Wallahi.
0: Aduh.
1: Wallahi, mau info penyemangat yang semangat gimana tuh?
0: Penyemangat yang semangat.
1: Ini kalau Mbah tebak usia, ini udah usia ya mahasiswa akhir kayaknya.
0: Oh iya benar. Akhir ya.
1: Bukan. Masa. Udah ini bubut itu kalau mahasiswa akhir. Ini mungkin Mbah coba terawang-terawang.
0: Bener.
1: Sawang sinawang.
0: Aduh, tangkap sawang sinawang.
1: Mbah coba lihatnya sih, emang ini fase orang lagi burn out biasanya.
0: Bener, karena Mbah pernah muda kan?
1: Mbah juga pernah muda.
0: Oh iya bener.
1: Gitu. Mbah kan juga
0: ya, BCL kan yang pernah muda.
1: Iya, mereka pun pernah muda. Saatnya kau.
0: Bener.
1: Gitu, kalau menurut Mbah ya ini
0: sih. Tapi kok kenapa muda gak pernah tua-tua ya?
1: Wah, itu kalau menurut Mbah, kelapa muda kan enaknya diminum pas lagi ijo.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Lagi merah berhenti soalnya.
1: Iya.
0: Sorry.
1: Ini Ais tadi
0: mahasiswa
1: yang lagi burn out. Case-nya di situ.
0: Betul.
1: Dimana kalau orang burn out ini terdiri dari dua kata.
0: Aduh,
1: burn dan out, ya kan?
0: Oke.
1: Burn kebakar.
0: Iya benar.
1: Yeah.
0: Out
1: di luar.
0: Oke, kebakaran di luar.
1: Suruh masuk. Suruh masuk maksudnya. Iya kan? Ini kan sama aja kayak ini, aduh ini masalah simple, Dit.
0: Oke.
1: Kan ini kayak hadirin yang di dalam, hadir out yang di luar kan.
0: Hadir out.
1: Iya kan? Hadirin dan hadir out kan gitu kan? Kan kurang lebih begitu.
0: Oh iya.
1: Iya kan? Okay. Ini untuk si Ice ini menurut Mbah ya, jangan kebanyakan di luar lah.
0: Oh iya, masuk angin
1: tuh. Masuk ya? Angin, makanya orang burn out tuh karena itu.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi dan
0: di dalam.
1: Di dalam aja mendingan. Dan juga memang ini kan sebenarnya masalahnya kompleks, kayak ada tugas magang, terus UAS film, konten dan lain-lain ya. Katanya menurut Mbah ini harus di skala prioritaskan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dibikin apa, staccato?
0: Aduh, staccato. Nyanyi.
1: Dibikin skala prioritas, mana harus duluan.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Jadi duluan ayam apa duluan dia balas chat gua?
1: Ah, itu. Itu. Tetap duluan ayam gitu. Tentang duluan ayam kayaknya. Nah ini buat Ais katanya mau info penyemangat yang semangat. Gimana? Penyemangat yang semangat.
0: Penyemangat yang semangat. Berarti dia butuh seseorang untuk menyemangati.
1: Bener
0: kan?
1: Bener.
0: Iya kan? Ini berarti emang gak punya seseorang?
1: Nah itu kan, itu pertanyaan kan, Dit? Kan?
0: Iya kan?
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi kalau apa misal dia butuh seseorang kan berarti kan?
1: Benar.
0: Cocoknya kalau menurut saya nih Mbah,
1: iya,
0: sebagai asistennya mungkin,
1: iya,
0: nanti Mbah bisa benerin ya, karena kan masih awam ilmunya riset.
1: Iya iya benar.
0: Cocoknya tuh katanya sama Virgo, bener ya Mbah?
1: Sama Virgo memang cocok ya. Cuma memang ini ya dua-duanya keras lah ya, okay, bisa dibilang. Okay. Ya mungkin penyemangatnya butuh dikomunikasikan lebih baik gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gimana dengan komunikasi dua arah yang baik itu kan?
0: Oh bisa dua arah, Mbak?
1: Ah itu pertanyaan juga itu. Apakah komunikasinya dua arah apa satu arah? Karena si Virgo ini Mbak liat gak pernah kesini lagi.
0: Iya yeah, bener.
1: Iya. Yeah.
0: Bener.
1: Antara dia trauma.
0: Iya.
1: Atau memang disuruh gak kesini lagi.
0: Lu sih.
1: Oh gua? Gua kan Mbak yang ngasih donat. Jadi nyalain gua. Orang maksudnya kasihan gak sih di orang nunggu tapi gak dikasih apa-apa, suguhan apa-apa. Bener. Ya Mbak kasih donat aja. Bener.
0: Tapi kan itu effort.
1: Nah,
0: tapi kemarin saya dengar ya Mbak, yeah, ceritanya. Si Ais tuh bilang,
1: apa tuh?
0: Kan gua enggak minta.
1: Wah, itu chaos sih. Itu chaos tuh. Itu chaos banget itu Ais kalau sampai begitu tuh.
0: Nah,
1: iya, cuma mungkin buat Ais nih kita sedikit kasih penyemangat di malam hari
0: boleh,
1: ini.
0: Boleh.
1: Ini Mbak kasih ilmu Mbak nih.
0: Huh?
1: Yang judulnya adalah senyum semangat.
0: Oh, ada senamnya Mbak?
1: Ada dong, ada. Masa enggak ada?

0: yang hari ini masih ada tugas dan juga belum selesai, tolong disemangatin.
1: Let's get dance all night long.
0: Ini bagian Mbah nih, bagian Mbah nih. Jangan batuk beneran dong.
1: Sorry.
0: Buat Ice ini ya. Tak peduli, ku dibeli. Omongan lo gue beli. Tajan lo gue cuci dengan senyuman prestasi. Tak pernah ku malu karena pikiranmu. Ku jadikan motivasi untuk maju. Nomor Melo Seno tuh galau. Nomor Nene Seto Fir. Agak susah tuh.
1: Agak susah.
0: Agak susah.
1: Agak beli.
0: Tapi nggak

0: Ya gitu.
1: Catur banget suara. Catur banget. Ya,
0: itu tadi Rafael udah keluar soalnya.
1: Request dong.
0: Cenet kayak baru. Oh, kita ngobrol sama salah satu membernya kemarin. Iya, Kansule benar-benar. Gitu ya buat apa tadi cucu Ais. Mbah Ais ya namanya ya.
1: Cucu Rutut.
0: Iya, buat cucu Mbah yang ini tadi Ais. Oh, dia ini ngirim stiker dia.
1: Wah, loading.
0: Loading. Coba kita pakai yang ini. Sama enggak hasil? Oh, sama-sama. Sama-sama. Ini kita udah pakai dua aplikasi tapi iya, sama aja.
1: Oke. Okay.
0: Terus tadi ini ada siapa ini ya yang mau konsul tapi belum ada namanya ini?
1: Kayaknya Pinky.
0: Ini deh. Pinky ya? Pinky. Ini kalau Pinky coba ini katanya, "Halo, Kailan Kedit, ada kumbah enggak malam hari ini? Ini Mbah sudah datang ini."
1: Iya.
0: Okay. Gitu. Oke, okay, kalau gitu nih sambil nunggu kita ke lagu berikutnya dulu kali
1: ya.
0: Ada nih Lukas.
1: Lukas
0: Graham.
1: Oh, Graham.
0: Musinya. Bukan gigi.
1: Oh, bukan.
0: Ada 7 years. 7 tahun.
1: 7 tahun.
0: 7 tahun. Iya, katanya ya malah udah disebut nama enggak jadi deh. Lah, gimana? Lah,
1: gimana
0: sih?
1: Cari alasan.
0: Iya, cari apa nih kalau mau curhat kita tuh. Kalau mau konsultasi kita tungguin ya.
1: Langsung aja di WhatsApp-nya Brodo FM di
0: 0811 800 1.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya bertugas, Lesdy Deklerek mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, ketemu lagi bareng Suci pagi hari ini ya, untuk edisi siaran hari Selasa 14 Juli 2026. Suci mau ucapin selamat pagi aja buat kalian, selamat memulai aktivitas di pagi hari ini buat kamu-kamu teman Produa yang sudah pada bangun dan beraktivitas tentunya. Menemani perjumpaan kita teman Produa, Suci masih temani kamu dulu ya dengan jazz musik sampai nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau nggak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: Another one.
1: A wrinkle in time.
2: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sesederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Waktu ini info Pro 2 di pagi hari ini, Taman Pro 2 informasi pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire secara resmi menyerahkan surat perintah pelaksana tugas PLT kepada 5 orang guru untuk memimpin sejumlah sekolah di Kabupaten Nabire. Penyerahan surat perintah tersebut dilakukan bersamaan dengan serah terima jabatan kepala sekolah pada Senin 6 Juli lalu. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Dr. Anda Dina Pijer mengatakan pergantian kepala sekolah merupakan hal yang biasa dalam organisasi. Menurutnya pengisian jabatan dilakukan karena adanya kepala sekolah yang telah memasuki usia pensiun serta beberapa kepala sekolah yang telah menjabat selama 2 periode. Dirinya berharap para pelaksana tugas kepala sekolah yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Dirinya menekankan pentingnya integritas, disiplin, serta keteladanan dalam memimpin satuan pendidikan. Informasi terakhir, Taman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak atau BBM bagi pengusaha nelayan. Harga khusus tersebut bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 groston atau GT. Penjelasan Menteri Erlangga usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menko Erlangga menjelaskan harga BBM non-subsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter. Sementara itu BBM untuk nelayan di bawah 30 GT telah diberikan dengan harga Rp6.800 per liter. Oleh karena itu Presiden memberikan arahan agar pengusaha nelayan dengan kapal 30 hingga 200 GT agar mendapatkan harga kekhususan. Menko Erlangga menambahkan harga BBM non-subsidi berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri dapat dipatok pada angka Rp18.600 per liter. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
2: Oh, no.
3: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
1: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
0: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Thank you.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.

Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Stay tuned on Prodwave. Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga sama Suci, teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Masih ditemani kamu semua, teman Pro 2 di Spada. Suci mau ucapin dulu selamat pagi buat kalian semua, teman Pro 2, selamat beraktivitas di selasa ini. Suci update juga, teman Pro 2 ya, satu informasi untuk kamu. Beberapa waktu lalu kan pemerintah ini sudah resmi ya mendorong aparatur sipil negara atau ASN untuk memanfaatkan fleksibilitas kerja untuk mendampingi anak pada hari pertama sekolah. Kebijakan ini diambil teman Pro 2 karena kehadiran fisik orang tua ini dinilai memiliki pengaruh yang besar terhadap proses tumbuh kembang anak. Dalam keterangannya, psikolog anak dan keluarga Arijani Lasmawati menjelaskan kalau perubahan rutinitas setelah libur panjang ini seringkali mengejutkan bagi mental anak. Oleh karena itu, kehadiran orang tua ini penting sekali untuk memberikan garansi aman agar anak tidak takut di lingkungan baru. Menurutnya juga teman Pro 2, kalau orang tua ini masih sibuk kerja, mereka disarankan untuk menggunakan figur pengganti keluarga lain seperti paman atau bibi. Hal terpenting adalah memastikan anak tetap disertai oleh orang dewasa yang bisa dipercaya saat awal sekolah. Arijani juga memberikan saran mudah seperti mengerjakan latihan berteman dengan guru dan teman baru sebelum mulai sekolah. Pembekalan sederhana ini teman Pro 2 terbukti berhasil untuk menciptakan rasa berani juga suasana yang positif pada anak. Sementara itu, Menteri Pan-RB Rini Widiantini menekankan kehadiran orang tua penting dalam pertumbuhan anak. Dan melalui pola interaksi yang bagus, orang tua ini bisa membantu mengatasi rasa trauma dan khawatir karena pengalaman kurang mengenakan. Pendampingan penuh dengan kasih sayang ini diharapkan mampu membuat karakter anak yang kuat dalam menghadapi berbagai rintangan masa depan.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Sada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Could have my Gucci on.
8: Gucci on.
7: I could wear my Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
9: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shame it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru datang dari boy group K-pop yaitu Seventeen yang resmi memperpanjang kontrak mereka bersama dengan Playlist Entertainment untuk kedua kalinya dengan seluruh 13 anggotanya. Pengumuman tersebut teman Pro 2 disampaikan pihak agensi ya melalui pernyataan resmi yang dirilis di hari Senin kemarin 13 Juli 2026. Dan kabar perpanjangan kontrak memang sebelumnya sudah diumumkan para anggota saat fan meeting peringatan 10 tahun debut yang sudah berlangsung di bulan April lalu teman Pro 2. Pengumuman tersebut menandai ya kelanjutan kerjasama seluruh anggota dengan agensi yang memang sudah menaungi mereka sejak debut. Playlist Entertainment juga menyatakan seluruh 13 anggota telah menyepakati ya perpanjangan kontrak untuk kedua kalinya bersama dengan perusahaan. Proses administrasi sudah diselesaikan seluruh anggota kecuali mereka yang sedang menjalankan kewajiban wajib militer. Sejak memulai debut mereka di tahun 2015, teman Pro 2 Seventeen ini membangun identitas musik melalui konsep grup yang memproduksi karya secara mandiri. Setelah memperbarui kontrak lebih awal pada 2021, teman Pro 2 mereka ini meraih berbagai pencapaian global dan mencetak sejumlah rekor K-pop. You just wanna fight cause you're lonely. Tryna see a million then be really up. Playlist Entertainment juga menegaskan nih teman Pro 2 akan terus memberikan dukungan penuh dan strategis terhadap kegiatan grup, unit maupun individu setiap anggota. Perusahaan ini berkomitmen ya membantu seluruh anggota menampilkan kemampuan terbaik sekaligus memperluas jangkauan mereka di tingkat global. Agensi juga menantikan teman Pro 2 seluruh anggota ini menyelesaikan kewajiban militer sebelum kembali beraktivitas sebagai grup dengan formasi lengkap. Persiapan menuju dimulainya kembali aktivitas bersama akan terus dilakukan agar berjalan lancar sesuai dengan rencana.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Começa Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada. Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik
2: Produa FM. Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do this long drive sitting. Come on. Bring them out.
5: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
6: Produe FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga tentunya sama Suci. Ya teman Pro 2 di pagi hari ini masih temani kamu semua di Spada. Pagi hari ini Suci mau update dulu teman Pro 2 informasi perakiran cuaca ya. Untuk edisi hari ini hari Selasa 14 Juli 2026. Sinar juga harapan. Informasi perakiran cuaca teman Pro 2, kita mulai dari Pulau Sumatera dulu nih. Di Kota Pangkal Pinang dan Bandar Lampung hari ini diperkirakan akan berawan, sedangkan di Pekanbaru dan Jambi berawan tebal, dan di Medan, Bengkulu serta Tanjung Pinang akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Dari Pulau Sumatera teman Pro 2, kita beralih ke Pulau Jawa. Di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Yogyakarta hari ini akan berawan tebal juga. Move lagi ke Bali dan Nusa Tenggara. Di Kota Denpasar di hari Selasa ini akan berawan, sementara di Kota Mataram dan Kupang akan berawan tebal. Dari Bali dan Nusa Tenggara kita lanjut ke Pulau Kalimantan teman Pro 2. Untuk di Kota Banjarmasin hari ini cerah berawan, Palangkaraya berawan, Pontianak dan Samarinda berawan tebal, sementara di Kota Tanjung Selor akan turun hujan disertai petir. Move lagi ke Pulau Sulawesi, di Kota Makassar, Mamuju dan Kendari hari ini akan berawan, sementara di Kota Manado dan Gorontalo akan berawan tebal. Terakhir di Pulau Maluku dan Papua, di Kota Ternate, Sorong dan Merauke hari Selasa ini diperkirakan akan berawan tebal, sementara di Kota Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya dan Nabire teman Pulau 2 akan turun hujan dengan intensitas ringan.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.